kang ta lake apu on song akai alamulo aku waisong hemchi wang yui pen bundi bundok itu na angku lo aku waisong pan kacuru tu waisong bundi bundok pen kejok angku ingkung ke tom kejok bangke.

0: Polangki, kena senang cong virju lemah. Depan irap tak. Neke ketipu. Kuman itu te nirap tak.
1: Pijongai lo, ni po bola. Pijongai de lo po, pisi gigi plang de lo. Nang lang jun jima, ni lang nang en bidam po.

adun thualon or jiksinang renka ingtipi lapen horen tobiatum kachatha alunjer alunalam the damtang asengkan.